107.1 K-Live FM Bandung's Inspiring Sound. There's No Stopping Us dari Oli and Jerry. Ya sahabat K-Live, masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda di kebersamaan kita dalam Morning Review untuk edisi Rabu pagi kita 9 September 2026 ya. Bagus setengah 9 bulan 9. Biasanya ada promo itu ya, Shopee apa gitu. Baiklah sahabat K-Live, mungkin sekilas tentang lagu ini. There's No Stopping Us dari Oli and Jerry ini diambil dari soundtrack film Breaking ya. Film Breaking ini dirilis tahun 1984 sahabat Delight, dan informasi terkait dengan lagu ini tepatnya dirilis oleh Polydor ya. Dirilis oleh Polydor dan dihadirkan pada sebuah film Breakdance ya. Di sana ada tokoh-tokoh yang membuat film ini menjadi hits, karena dengan film ini ya, film Breaking ini membuat orang-orang pada saat itu tahun 80-an digandrungi oleh dansa ala breakdance ya, begitu ya, karena susah dengan definisi breakdance ini. Berbagai jenis bagaimana seni pantomim berubah menjadi seni dansa ya, yang tentunya dengan gaya dan musik yang terkolaborasi dengan baik ini membuat pada saat itu sangat digandrungi ya, cara berpakaiannya, kemudian pada saat itu tren filmnya juga seperti film Flashdance ya, kemudian Footloose, kemudian wah banyak lagi lah pokoknya. Sehingga film-film pada saat itu banyak dihiasi oleh film-film musikal ya, drama musikal, romantis musikal, dan lain sebagainya. Ya sahabat Tilat, mungkin ingat tahun 80-an ya sahabat Tilat ya, bagaimana tren ya pada saat itu ya. Boleh berbagi cerita di 107,1 Tilat FM melalui WhatsApp di 0812-2031-972. Dan kalau saya kira ya di tahun 80-an ini lagu-lagunya ya bagi saya gitu ya, melekat gitu ya sampai sekarang. Tapi kalau lagu-lagu zaman sekarang mungkin datang dan pergi kan. Bagus-bagus sih lagu zaman sekarang, tapi datang yang ini, kemudian datang yang baru lagi, yang kemarin lupa. Karena pada saat itu teknologi masih sangat terbatas sahabat Tilet. Mungkin zaman dulu kaset juga cukup sulit didapat ya. Mungkin harganya pada saat itu boleh katakan ya cukup lah harganya ya. Dengan uang jajan kita bisa menabung dan kita bisa beli kaset. Tapi pada saat itu teknologi tidak semudah sekarang ya. Kemudian sekarang ada media sosial, kemudian teknologi bagaimana musik ini bisa tersebar, banyak ada Spotify ya dan lain sebagainya. Kalau dulu ya paling yang ditunggu-tunggu adalah MTV mungkin ya. Sampai sekarang juga MTV sudah kurang-kurang ini lagi ya, kurang menggema lagi. Karena pada saat itu promo-promo musisi, promo-promo musik untuk artis itu ada lahannya. Tapi sekarang itu udah bebas, luas. Ya bahkan artis yang tidak kita ketahui aja tiba-tiba booming, tiba-tiba viral hanya dari media sosial. Baiklah sahabat K-Live, masih bersama saya Adil Maulana dan saya akan memberikan informasi terkait dengan suatu promo yang menarik bagi sahabat K-Live yang terbang bersama Garuda Indonesia. Sekarang makin diuntungkan loh. Jadi tunjukkan boarding pass Anda, boarding pass Garuda Indonesia dari penerbangan mana saja sahabat K-Live yang Anda miliki, dan nikmati fasilitas gratis tiket masuk ke tempat-tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, ada Farmhouse Susu Lembang, ada Great Asia Afrika, kemudian The Ranch Theater, dan masih banyak lagi diskon-diskon seperti 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch.
Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jadi jangan sampai dibuang sama Tielet ya. Disimpan kemudian berlaku untuk 1 bulan. Anda bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang bersama Garuda Indonesia. Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

Halo, wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

107.1 KNIT FM Bandung's Inspiring Sound. Sena Eastern ya. Morning Train 9 to 5. Ya sahabat KNIT, dalam semua aktivitas yang sahabat-sahabat KNIT sudah direncanakan dari mulai 9 sampai dengan pukul 5 ya. Semoga berjalan lancar seperti tadi dikatakan oleh Sena Eastern. Banyak sekali fasilitas-fasilitas transportasi yang bisa digunakan tanpa menggunakan kendaraan pribadi ya, seperti online ataupun kendaraan-kendaraan yang sudah pasti melewat ya. Tapi saya sempat menunggu cukup lama dari Dago menuju Kebun Kelapa nih. Saya menunggu agak lama nih. Kemana ya? Sepertinya para pengemudi angkot sekarang sudah mulai berkurang karena mungkin lebih banyak pengguna menggunakan kendaraan-kendaraan yang lebih praktis dan cepat mungkin ya. Tetapi kalau saya sih merasa kendaraan seperti angkot ya, seperti kendaraan-kendaraan umum seperti yang dulu sering kita gunakan sebelum ada kendaraan online, sepertinya masih harus dilestarikan ya, terutama kenyamanannya sahabat KNIT. Jadi kalau misalnya kendaraan tersebut nyaman, bersih, kemudian mohon maaf ya, ada tindakan kriminal yang sering terjadi di kendaraan seperti kendaraan umum angkot ya, itu juga harus dijaga oleh atau menjadi perhatian dari pemerintah ya, karena jika memang kendaraan tersebut aman dan nyaman juga cepat ya, pasti akan beralih ke kendaraan seperti itu. Karena saya salah satu pengguna kendaraan umum seperti angkot tersebut. Saya menikmatilah.

gitu ya, karena kalau memang apa dengan cara yang mudah, murah juga, kendaraan umum seperti angkot ini juga sangat sangat praktis menurut saya ya. Tapi itulah tadi mungkin pemerintah harus bisa, pemerintah Kota Madya, kota ya, pemerintah kota harus memperhatikan kesejahteraan para supir angkot ini, dan juga pemilik-pemilik angkot ini juga harus berinovasi ya, supaya angkot ini nyaman, kemudiannya aman, kalau perlu ada CCTV ya, supaya penumpang yang naik itu merasa lebih aman ya. Baiklah sahabat Kilat, masih bersama saya Adil Maulana, dan 45 menit melangkah dari pukul 7 pagi, masih dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis, dan lagu-lagu bagus yang memberikan suasana hangat seperti halnya matahari pagi yang sudah menampakkan senyumnya di pagi hari ini ya. Baiklah sahabat Kilat, tetap jaga kesehatan dan tetap bekal masker, karena tanpa saya sadari saya sempat kelilipan berapa kali ya. Apakah ini karena abu vulkanik atau apa? Karena saya melihat di kendaraan yang ada di luar ya, di parkir di luar itu ada serbuk-serbuk pasir yang tipis ya. Saya khawatir ini bukan debu biasa ya. Ini adalah sisa-sisa debu vulkanik yang menurut informasi Gunung Anak Krakatau atau GAK ya masih menunjukkan aktivitasnya sahabat. Jadi tetap sedia payung sebelum hujan ya, sedia masker sebelum sesak ya. Baiklah sahabat Kilat, masih bersama saya Adil Maulana, dan kita lanjutkan kebersamaan kita, dan ada lagu bagus datang dari Shania Twain.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menegaskan bakal memberikan sanksi tegas berupa pencabutan hak guna usaha atau HGU bagi pengusaha-pengusaha yang terbukti membuka lahan dengan cara dengan melakukan pembakaran hutan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut diambil guna menekan maraknya kasus pembakaran hutan dan lahan secara liar, serta memastikan para pemegang hak menjalankan kewajiban tata kelola lingkungan secara bertanggung jawab. Nusron memaparkan bahwa sanksi pemberhentian HGU tersebut sebelum masa berlaku berakhir sebagaimana telah diatur secara mengikat dalam peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 15 tahun 2016. Ia menekankan pihaknya akan menerapkan proporsionalitas pembatalan izin berdasarkan luas area koridor perkebunan atau konsesi yang hangus terbakar. Apabila luasan area yang dibakar ini kurang dari 50% dari total konsesi, pembatalan izin hanya diberlakukan pada hamparan lahan yang terdampak kebakaran saja. Selain ancaman pembatalan HGU, para pengusaha pun diwajibkan menyiagakan sarana-prasarana pemadam kebakaran, sistem tata kelola air, serta penyediaan embung di dalam kawasan konsesi. Pemerintah mengajak seluruh korporasi, pemegang hak, dan berkolaborasi untuk melakukan mitigasi dini mencegah karhutla guna mengamankan ekosistem dan mendukung aktivitas ekonomi nasional.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, PT Pertamina Patraniaga mengungkapkan permintaan terhadap biosolar subsidi meningkat seiring adanya disparitas harga yang cukup tinggi dengan produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam implementasi biodiesel B50 yang kini telah menjangkau sebagian besar SPBU di Indonesia. Menurutnya, peningkatan permintaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menjaga kelancaran pasokan B50 kepada masyarakat. Terlebih, Pertamina Patraniaga saat ini menjadi badan usaha dengan jaringan distribusi biosolar yang sangat luas. Sebanyak 6.050 dari total 6.412 SPBU yang menyalurkan biosolar telah beralih ke B50 per Sabtu 5 September 2026. Dengan demikian, sekitar 94% SPBU Pertamina Patraniaga sudah menyalurkan biosolar B50. Sementara itu, masih terdapat 362 SPBU yang menyalurkan B40. Mars Ega menyatakan, sebagian besar SPBU tersebut berada di wilayah remote area sehingga masih menghadapi tantangan dalam proses handling dan distribusi. Secara regional, penyaluran B50 telah mencapai 96% di SPBU di Sumatera bagian utara, 93% di Sumatera bagian selatan, 99% di Jawa Barat bagian barat, 98% di Jawa bagian tengah, 95% di Kalimantan, 96% di Sulawesi sekitar, serta 96% di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Untuk ketersediaan biosolar, Pertamina juga mendorong perubahan mekanisme pengelolaan bahan baku biodiesel atau fatty acid methyl ester. Ia mengatakan saat ini FAME yang diterima dan disimpan di terminal Pertamina sudah dibedakan menjadi FAME subsidi dan non-subsidi. Padahal menurut dia, kebutuhan antara kedua jenis produk tersebut dapat berubah secara dinamis.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, bagi Anda pecinta kuliner ya, yang tentunya mencari di media sosial atau kadang-kadang di media sosial juga tidak sesuai ya, kadang-kadang di video seperti apa tapi ternyata kenyataannya biasa aja ya. Nah, tetapi sahabat K-Light tidak perlu bingung-bingung lagi untuk mencari kuliner legend di Bandung. Sekarang cukup datang ke Festival Kuliner Bandung yang ada di Sumaba atau Summarecon Mall Bandung dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner dan special performance. Sahabat kalian bisa melihat penampilan dari Rizky Febian, Perunggu dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spectacular fireworks. Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free, sahabat K-Light, catat mulai tanggal 25 Agustus dan ditutup tanggal 27 September 2025 di tempat parkir Barat Sumaba. Dan info selengkapnya cek saja di Instagram dan TikToknya @sumareconmall.bandung. 107.1

0: warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 Kinelight FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat Kinelight, Michael Jackson hadir dengan My Girl. Sekaligus lagu ini mengantarkan kita untuk menutup kebersamaan kita dalam morning review kita untuk Rabu 9 September 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi sahabat-sahabat Kinelight yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat Kinelight di kebersamaan yang lain, dan tentunya semoga sukses selalu, sehat selalu, dan yang paling penting adalah selalu optimis dan jaga mood kita bersama orang-orang di sekitar kita, ya, tetap positif dan tetap mempunyai karakter yang selalu membangun di lingkungan kita. Baiklah sahabat Kinelight, sampai jumpa. Saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

0: gimmicks.
1: Your inspiring radio station, the best in Bandoons.
2: On 107.1,
3: K-Light.
1: Bandoons, inspiring sound.
4: Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook K-Light 107,1 FM, Twitter at 1071-KLITE-FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja K-Light FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Light 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

Kelair FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit lepas dari pukul 12 siang sahabat Kelight, 9 September 2026. Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore sahabat Kelight. Hari ini gak ada talk show, jadi lanjut terus sampai pukul 3 sore ya. Boleh Anda request lagu Indonesia, lagu Barat, boleh sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM pastinya. Selamat makan siang, selamat beraktivitas. Dan luar biasa ya jalanan kota Bandung sekarang. Aduh, di beberapa ruas jalan kota Bandung yang saya lalui mungkin ya, gak tahu ya kalau misalnya Anda di daerah sekitar Jalan Jakarta, terus juga Kiara Condong, PSM gitu, terus Cicadas ya, Jalan Jakarta itu kan lagi dibangun kayak terminal gitu, dan juga banyak galian-galian deh. Wow, lumayan banget bikin macet sahabat Kelight. Jadi ya begitulah ya. Kota Bandung sudah macet, lalu banyak galian yang langsung jadinya agak-agak macet lagi gitu, padat beberapa jalan. Makanya harus siap siaga mental kuat kalau di jalanan Kota Bandung. Dan saya juga nggak tahu nih ya galian ini teh untuk apa gitu, nanti coba kita cari tahu. Tapi yang pasti lumayan lumayan banyak gitu, dan ya lumayan ngeganggu, ya bukan mengganggu ya, mau gak mau ya gimana lagi ya, namanya jalan atau hal yang lagi diperbaiki pastinya juga jadinya agak terhambat jalanan berapa jalan di kota Bandung, daerah Gatsu dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan lah ya ini menjadi manfaat begitu ya, bukan cuma proyek yang menguntungkan beberapa pihak saja begitu ya sahabat kita, tapi betul-betul bisa bermanfaat khususnya ya bagi warga kota Bandung begitu sahabat kita, dan juga warga pendatang yang datang ke kota Bandung pastinya ya. Ya udah sudah, kita talk show saja, kita request saja karena hari ini gak ada talk show. Selamat siang, selamat makan siang untuk Anda, dan saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

1,7 Kelayra FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelayra. Oke, kita sudah berada di mulai kebersamaan kita ya. Nanti pukul 12.30 akan ada live reportase bersama dengan Rahma dan Nai di Telkom University di Gedung Damartel U. Jadi nanti dalam acara main event Impact Edu 2026. Dan kegiatan yang bertajuk Sustainable Impact ini nanti kita akan ngobrol lah lebih lanjut. Ya, jadi untuk siapa ini? Untuk Mbak Nani, untuk Ibu Anita, ditunggu lagunya. Nanti akan diputarkan mudah-mudahan sebelum jam 1 siang ya. Ya sudah, kita mulai saja kebersamaan kita. Dari tadi juga kita sudah memulainya. Dan selamat makan siang sekali lagi untuk Anda. Untuk yang belum terputar, nanti akan diputarkan satu persatu lagunya. Dan akan saya bacakan lagu dan request Anda.

Wargi Bandung, GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

Right, és juga masa tekel light FM Bandung inspiring sound sahabat kel light. Oke. Okay. Itu tadi sahabat Asben yang lagi di ruang kerja katanya lagu Bahasa Kalbu ini untuk kawan-kawan Ikatan Alumni STHB Keluarga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Blue Guru ya, Bu Dr. Mary, Bu Dr. Veronica, Bu Maria Mei, Bu Sylvie, Bu Deborah dan juga seluruh pendengar setia kel light FM. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia dan tetap menikmati kel light FM. Terima kasih banyak Mas Asben sudah dibacakan WA-nya ya. Dan juga untuk Mbak Nani tadi juga sudah diputar lagunya, untuk Ibu Anita juga sudah diputar lagunya. Apa kabar ini untuk Mas Sandi Kustejo, kemudian Ibu Edit, Mbak Kris, Ibu Haswati, Mbak Wida, selamat ulang tahun kemarin ya. Terus juga ada sahabat Ipul dan juga yang lain-lainnya, Mbak Nila di Dago, sehat-sehat semuanya. Dan pukul 1 siang seperti biasa kita akan tersambung dulu dengan Jabar Now, tapi masih ada lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk Anda. Dan silakan untuk Anda request ya, karena ini request hour Kelaira FM di 0812 203 1972.

Masih dari kawasan Dago Challenge, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Jules, sudah diputar ya, ini salah satu lagu favoritnya katanya dari Alicia Keys dengan Teenage Love Affair. Dan untuk yang lainnya, mungkin nanti ya sahabat K-Light, kita akan tersambung dulu dengan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita ada... baik, iya ini kita akan berlanjut dulu ya sahabat K-Light, jangan kemana-mana karena karena kita akan tersambung dulu dengan Jabar Nawas, itu kita akan kembali lagi menemani Anda.

0: 107.1. Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
0: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
2: Peristiwa tersebut tentu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
0: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di Kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
3: Aksi yang semula berlangsung damai

Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah. Begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas silakan.

0: kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
1: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka

0: kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
1: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
2: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan ini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di areal belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
0: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
3: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman.

0: apa namanya saksikan bersama gitu ya di Mind Event itu. Ada peluncuran TLUX, itu salah satu platform pembelajaran online-nya TLU. Kemudian ada SK, penyerahan SK dari Fakultas Kedokteran juga, karena sekarang TLU sudah officially membuka Fakultas Kedokteran. Kemudian ada SK Konsorsium AI di bawah LLDT 4. Nah, setelah itu, siang ini, jam 2 nih, kita akan mulai Teaching and Learning Innovation Showcase, juga poster Innovation Showcase, dan satu laginya itu adalah Research Competition. Gitu.
1: Nah, menurut Bu Erna, target dan harapan yang ingin dicapai dari event Impact Edu 2026 ini apa?
0: Oke, tentu saja karena tadi ya sesuai dengan tema kita Sustainable Impact, harapannya dari akademisi dan pendidikan itu tidak hanya memberikan apa namanya dampak terhadap masyarakat, tapi bisa ke pentaholic collaboration tadi, sehingga kita bisa memberikan dampak yang lebih luas, lebih bermakna, dan lebih tepat sasaran.
1: Nah, sebelum penutupan nih, pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Kelet yang sedang mendengarkan ya, Pak.
0: Oke, untuk sahabat Kelet ya, tentu saja ini tuh bukan hanya inisiasi dari perguruan tinggi, tapi setiap orang yang ada itu bisa kok berkontribusi, memberikan impact untuk lingkungannya. Yuk kita mulai dari lingkungan yang paling dekat dan dari diri sendiri dulu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Bu Erna atas waktu dan penjelasannya. Sukses selalu untuk Ibu dan acaranya. Baik, sahabat Kelight, Main Event Impact Edu 2026 ini menjadi kegiatan puncak, namun semangat kolaborasi Pentahelix diharapkan terus berlanjut dan nggak berhenti sampai di sini aja. Ikuti terus informasi program dan kegiatan Impact Edu melalui laman resmi bpa.telkomuniversity.ac.id agar tidak ketinggalan seluruh informasinya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di 107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Saya Naila Nadira melaporkan dari Telkom University dan kita kembali ke studio Kelet Dago Bandung. Terima kasih.
2: Oke, iya, demikian tadi sahabat Kelight live report yang dilaporkan langsung oleh Nai dari acara Main Event Impact Edu 2026 dari Telkom University Bandung. 107.1

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound Sahabat K-Light. Oke, itu tadi Cakrakaan dengan Tennessee Whiskey dari requestnya Mbak Lily Olive. Apa kabar Mbak Lily? Tadi mudah-mudahan Olivia Dean-nya yang Man I Need bisa terputar ya nanti ya, next ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Tell to Tab, bersama dengan Kelight FM. Dan kalau misalnya Anda nanti pulang kerja pengen ngafe gitu ya, atau nanti di weekend, Anda bisa datang ke Solarium Cafe and Bar yang menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, sahabat Kelight, yang hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Ini membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis. Solarium Cafe and Bar ini siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Ini mengusung semangat new name, new concept, new experience. Tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, ada coffee time, ada meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Jadi konsep cafe di siang hari ini menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan juga kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar ini hadir lebih vibran dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail juga ada, serta ada live entertainment. Lokasinya ini strategis sekali ya sahabat K-Light, di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Silakan untuk info lebih lengkap dan reservasi, silakan Anda hubungi WA-nya di 0878-4524-2206 atau sekali lagi 0878-4526-2206.

Schreit es ihr kommen schreit der Lehrer von Bendums Inspiring Sounds I have a light Vanessa Z dan Ronnie Parulian. Ini mereka adalah maksudnya salah satu yang baru datang di industri musik tapi sudah ya luar biasa ya. Kalau tidak salah, salah satunya adalah pentolan Indonesian Idol. Takkan terulang, salah satu new entry di Kelight FM, sahabat Kelight, bisa Anda request. Dan untuk Mbak Wida dan juga untuk Mas Rose Dewo, saya akan putarkan nanti habis jam 2 siang ya, karena ini hampir jam 2 siang, jadi saya gak bisa putar lagi request dari Anda, sahabat Kelight. Tapi habis ini saya akan kembali lagi dan masih banyak waktu untuk Mbak Wida, untuk Mas Rose Dewo dan untuk yang lain-lainnya, untuk Mbak Nila di Dago, terus juga Ibu Edit di Ciwaruga, untuk semuanya yang sedang menikmati Kelight FM via streaming ataupun via radio analog, terima kasih banyak. Nanti habis jurnal PRSSNI saya akan kembali lagi menemani.

kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun. Siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Polisi

0: para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
1: Ya Alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan, maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, anak-anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
0: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
2: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian keris, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim maka sia-sia. Kita yang hayat dulu ilah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa'alaikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah, yang dulu ilah kulitku, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian. Wa'alaikum, dan dari amal-amal kalian yang menjadi orang yang khairnas an bauminas.
3: Tidak peduli lo, tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam
0: rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Great Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Great Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu bank sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur terutama lahan. Menurutnya kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
5: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu ya sekarang kita berupaya untuk memperluas jejaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di
0: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
6: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
7: Sampurasun warga Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Lasby Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram at disbudpar.bdg dan at tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Stratus, itu kamu sudah kelahiran fan Bandung. Inspiring sound saya buat kelahiran kayak itu tadi Love dengan Stay Together dan juga ada dari SKYA gitu ya. Dengan Love Show yang membawa kita di menit ke 19. Dan itu requestnya dari yang ulang tahun kemarin, Mbak Wida. Selamat ulang tahun ya Mbak Wida sekali lagi. Sudah diputar lagunya dan juga untuk Mas Rose Dewo, Michael Jacksonnya yang mana ya? Yang Billie Jean aja ya. Nanti diputar lagunya. Soalnya yang itu gak ada. Gitu. Sebentar. Oke, nanti diputar lagu Billie Jeans-nya sebentar lagi. Dan sahabat Kelly, tentu saja kita masih akan berlanjut sampai pukul 3 sore. Silakan tong Anda bergabung, masih ada waktu ya kurang lebih 4 slot lagu. Lagi deh ya, 4 slot lagu lagi. Boleh Indonesia, boleh lagu barat boleh. Tapi satu lagu favorit saya untuk Anda sahabat Kelly.

101,8 FM Bandung, Inspiring Sounds I Have It Kelight. Itu tadi Mas Rose Dewo, Billie Jean dari Michael Jackson. Dan selamat sore untuk Anda sahabat Kelight yang sudah bergabung di Total dari jam 12 siang tadi, tapi gak request, tapi tetap dengerin Kelight FM. Terima kasih banyak ya. Nah, ini satu informasi dulu untuk Anda yang pengen ngafe nih ya sahabat Kelight. Dan ini letaknya strategis banget, ada di jantung kota Bandung, Solarium Cafe and Bar, yang menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Ini salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung yang hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Nah, ini membawa konsep yang lebih fresh, lebih modern, dinamis ya. Solarium Cafe and Bar ini siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience. Tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Jadi mulai dari casual lunch, coffee time, ada meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Nah, konsep kafe di siang hari ini menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, juga ada live entertainment. Dan lokasinya strategis sekali nih ya, di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi, silahkan Anda hubungi WA-nya di 0878-4524-2206. Sekali lagi 0878-4524-2206.

0: informasi lengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Schreiter sejuk kamar satu Kelight FM Bandung, inspiring sounds sahabat Kelight. Nampaknya sudah diputar semua lagu-lagunya kecuali lagunya Mbak Sofi ini ya, karena requestnya kalau requestnya tadi hampir jam 3 sore Mbak, ya udah penuh dong. Tadi juga setengah 3 udah lumayan gak bisa saya putarkan lagi ya, maksudnya udah tinggal memutarkan saja, gak bisa request lagi. Jadi kalau misalnya mungkin requestnya agak dikit-dikit sebelum jam setengah tiga deh gitu ya, karena biasanya kalau sudah lebih dari jam setengah tiga itu sudah lumayan penuh requestnya Mbak Sofi. Terima kasih tapi ya sudah request, dan mudah-mudahan lah sama prima donanya bisa saya putarkan besok-besok ya. Ini hari apa sih? Hari Rabu ya, insya Allah saya nemenin lagi hari Jumat di Tell to Tell. Doakan saya sehat ya, doakan kita semua sehat, dan doakan juga Kang Kujang lekas benar-benar sehat, pulih, jag-jag bisa kembali lagi beraktivitas gitu ya untuk menemani Anda ya sahabat Kelight ya. Dan juga saya ingin menyapa untuk Anda yang menikmati Kelight FM via streaming, via radio analog dimanapun Anda berada, yang enggak request tapi tetap dengerin Kelight FM, teman-teman saya juga ya, sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Dan juga kalau misalnya bicara soal ini nih sahabat, barangkali sebelum saya closing ada satu hal yang ingin saya sampaikan sama Anda ya, bahwa ini kan sedang viral lah begitu ya, bahwa Abu Vulkanik ini sepertinya Masya Allah mengambil jalannya sendiri. Jadi Abu Vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini bergerak ke arah selatan barat daya menuju Samudra Hindia, dan menjauhi wilayah daratan di Indonesia begitu. Dan ya macam-macam ya, di media sosial barangkali ada sudah melihatnya gitu, bahwa Abu Vulkanik ini memilih jalannya sendiri, padahal kalau dilihat dari data angin permukaan arahnya harusnya ke wilayah lain atau pemukiman ke Jawa atau Sumatera, tapi dari citra satelit material abunya justru meluncur ke perairan terbuka. Dan ini Masya Allah ya, walaupun secara sains ini biasanya terjadi karena ada perbedaan arah angin di lapisan atmosfer atas atau troposfer dibandingkan angin di permukaan bawah, ditambah dinamika lokal di sekitar selat, begitu analisa secara sainsnya begitu. Tapi Masya Allah ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segalanya, gunung, segala macam di dunia ini, di semesta ini tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya menurut saya yang awam ini sepertinya ini adalah salah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya kita harus lebih dekat ya sama Tuhan yang maha kuasa, pemilik alam semesta. Apalagi ini adalah bulan lahirnya Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat muslim pasti sangat merindukan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya enggak ada yang bisa kita lakukan selain bersyukur dan juga waspada, kemudian juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya walaupun manusia tempatnya salah, tapi ya belajarlah ya dari kesalahan, belajar dari kekurangan, belajar dari kehilafan, dan betul-betul sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Salam untuk keluarga tercinta dan orang-orang terdekat. Dan hari ini hari Rabu, insyaallah ada Bapak Ustadz Yusuf di Stay Way to Heaven bersama dengan sahabat Angga Andika dan rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelight FM yang masih akan tetap terus menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sinswelling Sound 107.1 FM. Seperti biasa, sahabat Kelas, saya akan menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan teknologi dan informasi teknologi ya di After Light sore ini. Sahabat Kelas, Australia menyiapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial memberi pengguna pilihan untuk menonaktifkan rekomendasi algoritma pada feed mereka. Rancangan undang-undang yang sedang diusulkan tersebut akan mewajibkan perusahaan seperti Meta melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keamanan digital dan meningkatkan upaya guna mengatasi bahaya dunia maya. Menteri Komunikasi Australia Annika Wells menyampaikan bahwa aturan tersebut akan diumumkan pekan ini. Dan menurutnya, meski demikian, ia menyampaikan bahwa pengguna sejak awal seharusnya diberi pilihan untuk menggunakan atau menonaktifkan algoritma sosial media. Dan sementara itu, perwakilan pihak oposisi Australia, Angus Taylor, menyatakan bahwa koalisi belum menerima rancangan undang-undang pemerintah tersebut dan masih menantikan kejelasan lebih lanjut. Perusahaan media sosial telah lama menghadapi pengawasan ketat terkait penggunaan algoritma yang diduga membuat ketagihan. Mereka dituduh dengan sengaja mengarahkan pengguna ke konten sensasional atau ekstrim agar terus terpaku pada layar. Dan sejak bulan Desember, Australia melarang pengguna media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan aturan tersebut merupakan tindakan keras pertama di dunia yang dibuat untuk melindungi anak-anak dari perundungan online dan algoritma yang ganas.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

bandung siswa Riksaun 107,1 FM. Sahabat Kreatif, saya informasikan bagi Anda yang baru saja bergabung bahwa di hari ini di Stairway to Heaven untuk hari Rabu 9 September 2026, dan juga untuk hari Jumat Stairway to Heaven libur karena pausannya sedang ada kegiatan ya. Semoga kita diberi kesehatan sahabat Kreatif. Insya Allah di minggu depan kita akan kembali lagi bersama di Stairway to Heaven. Itu informasi untuk sahabat-sahabat kilat yang baru saja bergabung, saya informasikan untuk Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di After the Light di edisi Rabu 9 September 2026. Angga Dika masih bersama Anda.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sismeni Sound 107.1 FM. Sahabat Kilat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebutkan bahwa September 2026 masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Semua pihak diminta untuk tetap waspada, mengantisipasi atau mewaspadai kondisi tersebut. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani mengatakan hasil pemantauan pihaknya terdapat 3 faktor utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah. Faisal menyebutkan El Nino diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Merujuk pada BMKG hingga dasarian 3 Agustus El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3,4 mencapai plus 27, 2,74.

besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau. Sementara hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata. Hasil analisa BMKG juga menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6 hingga 13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Bandung, GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.
1: 107.1 Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Bandung's Wedding Sound 107,5 FM. Sahabat Kilat, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lengkap dan reservasi, silakan menghubungi 0878-4524-2206, 0878-4524-2206.

Bandung City Sparing Sound 107.7 FM. Sahabat Kelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Anda bisa menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Bandung Six Medic Sound 107.1 FM. Sahabat kalian masih keliling Bandung mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu lagi, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran dalam Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo Barongsai Tonggak, FKB Carnival dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat tanggalnya 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung Scene Very Sound 107,1 FM Sahabat Kelight, dengan terdengarnya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya, berakhir sudah kebersamaan kita di Alf Throne Light. Terima kasih Sahabat Kelight atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: DK Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Asun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.fm, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga Anda berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107 Set FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Bisiku Lucky Octavian Fit Magenta Orkestra with Andy Riff yang baru saja menemani kita di Soft Sensation. Terima kasih sahabat semua yang masih terus bersama di malam hari ini, dan kami akan menyapa sahabat K-Light yang sudah menyempatkan juga kirim WA ke 0812-203-1972. Da, Pak Henry di Taman Kopo Indah Bandung. Terima kasih. Soldier to Cry on Tommy Page. Okay. Kemudian sahabat Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Sabang Sulna. Selamat malam juga buat semua dan sehat selalu. Lagunya Bruno Mars, via John Legend, Where Love Stays. Hatur nuhun, Faris ya. Kemudian sahabat Rehan Ramadian, terima kasih infonya. Jenonon juga terima kasih like-nya. Kemudian ke Anto Sari Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Lagunya Bunga Abadi, Rio Klape ya. Kita cari dulu. Kemudian sahabat Nashita di Jati Handap Cicahem Bandung, terima kasih. Lagunya Queen, Bohemian Rhapsody. Salam untuk punya dan kru Kelai, terima kasih. Kemudian di Bu Edit, terima kasih juga. Selamat malam Bu Edit, sehat selalu juga, berlimpah rezeki. Alhamdulillah, amin, sama-sama. Lagunya Masterpiece, Masterpiece, Atlantic Star, Atur Nuhun. Kemudian sahabat Lia Pagarsi Bandung, malam juga lagunya One Moment in Time, Whitney Houston. Kemudian yang terbaik Rosana ya, untuk penyiar, makasih, sama-sama. Kemudian ada yang lain juga kita tunggu ya. Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 Wahla FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah berada di bagian kedua ya. Masih dalam Soft Sensation. Anda terus bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM. Juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih untuk yang sudah menyempatkan mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Miki Citamyang, waalaikumsalam warahmatullah. Lagunya I Will Survive, nanti kita periksa dulu ya. Kemudian Tebida, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Don't Wanna Cry, Mariah Carey. Perbedaan, Ari Lasso atau Loves dari Nicky. Terima kasih Tebida. Kemudian sahabat Nendi, lagunya Enya, All The Time. Selamat malam juga untuk penyiar dan kru Kilat FM dan buat wargi pahlawan 85, sehat selalu. Terima kasih sahabat Nendi, sahabat Syam, Edi, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga, lagunya anak-anak, salam sapa buat penyiar. Selamat bertugas, terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Buat semua sahabat Kilat FM, semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Hatur nuhun, sami-sami. Amin, Kang Syam, Edi. Ibu Teti, Jalan Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Ibu Teti, Jalan Nilam, Buah Batu, Bandung. Requestnya, What a State of Pale, Frugal Harem. Dan Only You, Basin Ragas. Hatur nuhun, Ibu Teti. Kemudian, Kang Ade Karyana, Citamyang Cangkuang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Utalikumawa, sesaat kau hadir. Salam-salamnya buat saya, thank you. Begitu guys, semoga sehat selalu, sama-sama dilancarkan rezeki, amin, sama-sama. Dan juga buat sahabat K-Light semua, semoga sehat selalu. Terima kasih WA-nya Kang Ade Karyana. Kemudian salam juga, terima kasih Hawanda Setiawan 868, lagunya Can We Talk, Devin Campbell, untuk pendengar setia K-Light FM. Okay. Ya, untuk yang lain silakan, sahabat K-Light masih bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Wow, Wargi Bandung, Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung,

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung, 12 K-Light, 171 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Niagara baru saja dengan Tak Mungkin Berubah. Mengantar kita masuki bagian ketiga separuh terakhir dalam Soft Sensation untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama. Mendengarkan melalui radio di 171 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke K-Light di 0812-203-1972. Ya. Anda Teh Kartika, selamat malam juga. Lagunya Jim Brickman dan Wayne Brady, Beautiful, sudah kita dengarkan. Kemudian juga Waalaikumsalam warahmatullah, sahabat Robin di Jalan Kerkhof Cimahi, lagunya Krisye, Sayang judulnya, insyaallah hadir untuk Rookie Light. Oke, kemudian juga ada sahabat Hendra Sorang Indah Chicago, Song For You. Untuk sahabat Pak Budi di Sorang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan kru K-Light. Terima kasih, Kang Hendra Nugraha. Kemudian sahabat Nendi, lagunya Enya, Only Time. Buat penyiar, kru K-Light FM. Oh, juga buat pergi Pahlawan 85, sehat selalu, makasih. Oke, sahabat Andi Sofyandi juga terima kasih. Selamat malam juga, Pak Risaram, jumpa kedua. Untuk sahabat K-Light, penyiar, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah kita dengarkannya. Kemudian juga sahabat Cina, sahabat Jewel, selamat malam juga. Lagunya For Your Eyes Only, Shane Easton. Terima kasih. Kemudian sahabat Faisal Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagunya I Can Wait Forever, Supply, buat pendengar semua. Terima kasih. Sahabat Hana Jaringin, selamat malam juga, lagunya Bobby Caldwell, Once Upon a Time. Salam buat semua sahabat dan kru yang sudah bertugas, thank you. Dan sahabat Miki Cengkuang atau Miki dari Citamiang ya, lagunya We Survive. Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih. Dan sahabat Wida juga terima kasih. Cenonon, One Sunny Moment, Diana Rose. Salam buat banyak, thank you. Dan sahabat Santi Kustejo Kalwai, You're My Everything, dan Niagara, Tak Mungkin Berubah. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light. Oke, sahabat atau Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung, terima kasih ya. Sahabat Syam Edi juga terima kasih, lagunya enak-enak. Salam sapa buat semua. Ibu Teti, Jalan di Lembah Batu, Bandung. Sahabat Adik Karyana, sahabat Hawan dan Setiawan. Sahabat Antosa Dijadi, Telia Pagarsi, Bandung. Ibu Edith Cibaruga, Bandung. Sahabat Sita atau Nasita Jatiana Cucang, Bandung. Sahabat Faris, terima kasih juga. Kemudian Pak Hendri juga terima kasih di Taman Kopo Indah, Bandung. Untuk sahabat yang lain, kita masih ada waktu hampir 1 jam ke depan. Dan jika kesempatan Anda mengusulkan lagu masih terbuka, bisa kembali WA ke 0812-203-1972. Oh ya, juga ada sahabat Mario yang menanyakan lagu tadi dari Niagara ya, Tak Mungkin Berubah. Terima kasih. Sahabat Raihan Ramadian juga menanyakan acara Salam Fajar besok, insya Allah hadir bersama Ustaz Ahmad Dikhyari ya. Oke, sahabat semua, kita akan dengarkan berikutnya dari Air Supply.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

101.1 FM, sahabat Kelight sampai di sini. Saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dengan Murotal Quran.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap

0: Nggak usah dihari, bisa dimulai.
1: Baik, terima kasih. Indra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
1: Recording in
0: ثم لا
1: progress.
0: يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. آمين. Kita bersua kembali di Matlaq Selasa Fajar Aziz Tahsin pada pagi Kamis ini 28 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin rabbal alamin. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya dan para sahabatnya serta para muqri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi. Amin rabbal alamin. Dan kita semua juga berharap agar ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang ibadah wajibnya, ibadah subuh, atau subuh, baik itu fard ataupun berjamaah, dan juga ibadah-ibadah yang semacam sunnah ya, seperti mungkin sahur ataupun qiyam, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, dimakbul, dimabrur oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan juga dapat mengantarkan suatu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Amin rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat kelet yang budiman, kita sampai pada materi tahsin ya, atau perbaikan bacaan Al-Quran. perbaikan bacaan Al-Quran, utamanya di bidang tajwidnya ya, seperti itu. Kita sampai pada akhir bahasan di surah Al-A'la, surah ke-87. Artinya minggu depan kita sudah akan beralih ke surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88. Sekarang kita masih di surah ke-87, surah Al-A'la. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kami informasikan kepada sahabat-sahabat sekalian, jika ingin berpartisipasi bersama kami, mungkin sekadar tes bacaan di surah Al-A'la, ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khususnya mengenai tajwidnya, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp ponsel kami di nomor 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ponsel kami 0812-203-1972. Ada sahabat-sahabat memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, ruang Zoom yang sedang berlangsung di sini bisa diakses melalui alamat s.id/klitid. Baik, kita mulai bahasan tahsin atau tajwid di surah Al-A'la secara keseluruhan ya. Kita coba belas. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Di sini kita perlu hati-hati untuk di ayat pertama bahkan gitu ya. Ini kita ketemu atau istilahnya menjumpai huruf hamzah dan huruf ain masih dalam satu kata di ayat 1 pun ya. Di akhir ayat 1 kita bertemu dengan kata a'la, a'la. Subbihisma rabbikal a'la ya, a'la. Jadi ya, hamzahnya duluan baru diikuti oleh ain sukun a, dan seperti itu. Nah, tidak hanya sekedar a'la bukan, tapi a'la itu ain ya, ain sukun di sini. Nah, bacaan ain sukun itu sifatnya perantara antara lunak dan kuat tertahan. Jadi seperti itu. A'la, a'la. Oke. Kemudian berikutnya alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa di sini tasdid ya. Fasawwa tasdidnya pun tasdid di huruf wawu saja, tidak terlibat dengan nun sukun atau tanwin di sebelum wawu tasdid itu. Nah. Oke. Alladzi khalaqa fasawwa ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa wawu tasdidnya tidak terkait atau tidak terikat dengan nun sukun atau tanwin di sebelum wawu tasdidnya. Maka wawu tasdid yang berdiri sendiri ini itu tidak dihukumi gunnah. Jadi hanya tasdid biasa, Tuan ya. Pun ditahannya pun sebentar, gitu ya. Tidak sampai kita tahan fasawwa itu kurang. Yang lebih tepat adalah fasawwa, fasawwa, fasawwa, hanya sebentar aja. Oke. Gitu. Wawu tasdidnya tidak dipengaruhi oleh nun sukun atau tanwin di sebelum wawu tadi. Nah, hanya wawu tasdid berdiri sendiri aja gitu. Dan itu hukumnya seperti apa? maka harus dikembalikan kepada bagaimana huruf wawu itu diucapkan. Huruf wawu itu diucapkannya dengan menciutkan celah antara dua bibir. Basau, basau, gitu ya. Huruf bibir. Tidak terikat dengan rongga hidung, tidak ada kaitannya juga dengan makhraj yang lain, hanya soal huruf bibir saja, huruf wawu itu. Maka tasdidnya huruf wawu yang berdiri sendiri itu tidak dipengaruhi oleh nun sukun, tidak dipengaruhi oleh tanwin. Itu dibacanya hanya menguatkan dari makhraj huruf wawu, makhraj bibir tadi. Basawa, seperti itu. Basawa, sebentar aja. Basawa, seperti itu. Kemudian walladzi qaddara fahada, kemudian walladzi akhrajal mar'a, mar'a. Oke, mungkin di ayat ini ya. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhraja di sini ada pertemuan antara bunyi panjang atau matopi'i bertemu dengan hamzah atau alif ya bentuknya sini. Walladzi akhrajal mar'a. Ada yang kalau saya pribadi lebih memilih panjang ya. Panjang patah rokat seperti itu. Seperti halnya torik atau jalan periwayatannya Imam Asy-Syatibi itu untuk kasus mad jaiz mufassil atau bunyi panjang yang bertemu hamzah yang seberang kata dan ya atau pertemuan antara bunyi panjang dengan hamzah yang di pertemuan tersebut kita bisa pisahkan kata ya secara apa namanya secara terpisah kata gitu ya. Atau kalau kita coba definisikan dengan kata yang lain ya atau kalimat yang lain bahwa majais mufassil itu adalah pertemuan bunyi panjang di akhir kata dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Nah, itu majais mufassil. Nah. Seperti itu. Kasusnya memang alladzi walladzi akhir kata alladzi itu adalah bunyi panjang kemudian bertemu dengan akhraja hamzah jadi awal dari kata selanjutnya yaitu akhraja. Nah, di sini bunyi panjang yang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya dihukumi sebagai mad jaiz mufassil. Jaiz di sini artinya ada kebolehan untuk dua harokat. Artinya para ulama itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapatnya mesti empat, ada yang bisa dua, dan ya harokat. Nah, seperti itu. Tentunya tidak diartikan sebagai satu ulama membolehkan 2, 4, 6 misalkan. Enggak, tetapi lebih ke beberapa ulama itu ada yang berpendapat empat, ulama yang lain ada berpendapat dua, ulama yang lain lagi berpendapatnya enam, seperti itu. Lebih ke bagaimana adanya keragaman dari berbagai ulama. Tidak, bukan, jadi jangan diartikan majais mufassil ini adanya jaiz ini karena satu ulama membolehkan sekian skenario, bukan, tetapi dari sekian skenario itu dianut oleh sebagian ulama yang misalkan konsisten, misalkan satu ulama dua harokat, ada yang konsisten empat harokat, ada yang ulama yang lain lagi konsistennya enam harokat, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu memaknainya gitu. Dan kalau di Imam Asy-Syatibi itu majais mufassil pun masih empat harokat, berbeda dengan Imam Ibn Al-Jazari yang berpendapatnya dua harokat seperti itu. Nah, munfasil artinya terpisah. Sebagaimana definisi tadi, majais munfasil itu memang pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah yang memang terpisah secara kata. Artinya bunyi panjang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Jadi gitu. Seperti nyebrang memang. ya, surat kata. Nah, oke. Nah, untuk masjid mufassal ini, sahabat-sahabat bisa menganut pendapat yang dua harokat. Walladhi akhrajal mar'a. Tentunya tidak akan berlaku pada kasus wusaan, karena wusa dan an itu tidak terpisah secara kata. Wusaan itu masih satu kata. Gitu ya. Tidak bisa kita artikan wusa artinya apa, an artinya apa. Tidak bisa. Berbeda dengan walladhi, alladhi bisa diartikan sebagai yang. Akhraja itu diartikan sebagai yang mengeluarkan atau yang mengekstrakkan. Yang itu tentunya kembali ke Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Kerjaan yang pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Tentunya harus hati-hati di sini ketika kita memilih kita berjumpa dengan bunyi panjang dengan hamzah. Kita harus membedakan mana yang masih satu kata yang tidak terpisahkan pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah itu, mana yang bisa dipisahkan secara kata di pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah. Hukumnya berbeda. Ya. Kalau yang wusaan itu tidak ada ulama yang berpendapat dua harokat. Dia wajib mutasil, wajib lebih panjang dari dua harokat. Nah, karena ya wajibnya itu lebih ke karena tidak ada ulama yang memperkenankan dua harokat, nggak ada. Ada yang berpendapat empat, ada yang berpendapat lima harokat, ada yang berpendapat enam harokat, tapi intinya tidak ada ulama yang berpendapat dua harokat untuk kasus wusaan, ya, mat wajib mutasil. Oke, baik. Di antara dua ayat ini, walladhi akhrajal mar'a kemudian faja'alahu wusaan ahwa. Di sini kita tarik pernyataan bahwa pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah itu kemungkinannya dua. Apakah bunyi panjang dan hamzah ini bertemu dalam satu kata yang tidak terpisahkan, yang itu wajib lebih panjang dari harokat, ataukah bunyi panjang dan hamzah ini bisa dipisah secara kata, ya? Atau dengan kata lain, apakah bunyi panjang ini ada di akhir satu kata yang bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya, maka kasus seperti ini dihukumi sebagai majais mufassil. Ada ulama yang membolehkan dua harokat. Dan dari dua kasus ini perlu kita coba latih ya di berbagai ayat yang lain juga. Trivialnya adalah tanda yang bisa kita coba kenali secara kasat mata bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih bisa melihat ya mushaf ya. Oke, bahwa untuk kasus majais mufassil itulah tanda layarnya cenderung lebih halus daripada tanda layarnya mad wajib mutasil yang lebih runcing gitu, lebih lancip. Itu majais mufassil harusnya lebih halus di mungkin di beberapa cetakan ya, beberapa cetakan mushaf, tidak semua tapi memang lebih ke beberapa aja ya, yang secara umum kan ya, tanda layar untuk majais mufassil itu lebih halus daripada tanda layarnya wajib mutasil ya. Baik, dengan kata lain, tanda layar yang lebih halus itu menandakan bahwa bunyi panjangnya itu adalah jadi akhir kata, kemudian hamzah itu menjadi awal kata selanjutnya. Nah, itu tanda layar yang lebih halus, harusnya seperti itu. Nah, sambil kita lihat ya mushaf kita masing-masing. Kemudian apa lagi ya? Walladhi akhrajal mar'a. Mar'a, kalau mar'a di sini mar Mar itu lebih ke ini, adanya runtutan antara huruf yang tipis dibaca tipis sama yang dibaca tebal. Huruf mim fathah itu tipis, tetapi ro sukun yang dipengaruhi oleh fathahnya mim tadi sebelumnya itu menjadikan ro sukunnya menjadi tebal. Nah, ya, mar, mar, bukan mar, tapi mar, mar, a, mar. Manya tipis, tapi ro sukunnya tebal. Dan ya, tuh, itu perlu dicermati, bahasa-bahasa sekalian. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, kemudian faja'alahu faja'alahu faja'alahu faja'alah, itu empat empat huruf yang berturut-turut itu harukannya fathah semua. Faja'alahu ghutha'an ahwa, gitu kan ya. Hu dan ghu itu bedakan. Kalau hu huruf ha itu makhrajnya di tenggorokan dalam, kemudian huruf ghain itu di tenggorokan luar. Faja'alahu ghusaan. Jadi ghu itu mungkin rada-rada meringis dulu gitanya. Ghu, ghu, ghu, ghu, ghu. Mungkin seperti itu. Bedakan dengan hu, hu dan ghu. Hu dan ghu. Seperti ya. Karena memang ada ketika huruf itu berbeda antara dua huruf itu atau dua tempat ternyata hurufnya berbeda, harusnya ada makhraj atau tempat, ataupun kalau walaupun makhrajnya sama sifatnya harus beda. Nah, itu kaidah ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah yang sekian 20 itu adalah setiap huruf hijaiyah punya khas ciri atau ciri masing-masing gitu ya. Walaupun di sekian beberapa huruf itu makhrajnya sama, tempat pengucapannya sama, pasti punya sifat pengucapan yang berbeda. Gitu. Itu kaidah yang harus kita pegang. Huruf ha dan ghain itu kebetulan secara tempat pun sudah berbeda sebetulnya. Ya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Huruf ha juga beda dengan huruf ha dan huruf gha, misalkan seperti ya. Kalau ahwa itu tenggorokan tengah justru. Ghusaan ahwa, seperti itu ya. Baik. Kemudian sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Pun kita bisa pisahkan tansa, misalkan berhenti situ boleh ya. Sanuqri'uka fala tansa ya. Illa ma syaa Allah, seperti itu. Oke, sanuqri'uka fala tansa, huruf sin di sini. Tansa ya. Huruf sin, huruf S biasa yang kita ucapkan sehari-hari kita. Ya, tansa. Seperti ya. Oke. Tentunya berbeda ya ketika waqaf ataupun wasol di kata fala tansa gitu ya. Kalau waqaf itu jadinya kita tidak mengucapkan illa dan perakhir akhir dari kata fala tansa itu adalah memang bunyi panjang matobi'i. Maka untuk kasus waqaf kita mengucapkannya dengan kadar matobi'i dua harokat seperti itu. Namun untuk kasus yang wasol, maka nanti akan ketemu antara matobi'i di fala tansa bertemu dengan hamzah di awal kata illa. Nah, barulah di sini nanti kalau kasusnya wasol lanjut disambung ya, fala tansa illa masya Allah itu dua ayat itu, maka nanti kasusnya menjadi majais mufasil gitu ya. Jadi berbeda ya antara kasus ketika waqaf ataupun wasol. Nah, oke, ini juga menjadi yang harus dicermati ketika belajar tajwid, memperhitungkan skenario ketika waqaf di satu kata atau justru sambung dengan kata selanjutnya ataupun ayat selanjutnya. Murid ya, mas sahabat sekalian. Iya, apalagi masya Allah, sya'a, sya'a. Di sini sya'a hukumnya adalah mad wajib mutasil, tidak terpisahkan antara sya dan a, ya. Sya'a, tiga huruf ini sin alif hamzah itu adalah satu kesatuan, ya, yang berarti menghendaki. Siapa? Allah. Kecuali Allah, jika Allah menghendaki, dan ya. Itu. Kemudian ini kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu nun tasdid, ya. Kasus nun tasdid ini adalah kasus yang memang definitif, ya, bahwa huruf nun itu sendiri selain diucapkan dengan menempelkan lidah ke langit-langit, nun gitu, ya. Nah, itu juga rongga hidung juga bergetar. Jadi huruf nun itu memang huruf hidung gitu, ya. Maka tasdidnya huruf hidung, huruf nun ataupun nanti huruf mim misalkan. Tasdid ataupun idgham yang melibatkan huruf nun dan huruf mim itu bisa dipastikan hukumnya adalah hunnah. Jadi perlu ditahan lama. Innahu ditahan lebih lama, gitu kan, ya. Innahu, gitu ya. Innahu kemudian ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke, saya kira mungkin di bagian ini kita tidak terlalu bahas. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian apa lagi? Fadzakir. Fadzakir di sini ro sukun, ya. Ro sukun, tetapi sebelumnya itu adalah huruf yang harokatnya kasroh. Maka ro sukun ini tentunya dipengaruhi oleh huruf sebelumnya yang kasroh tadi. Maka ro sukunnya jadi tipis. Fadzakir. Dan, ya. Tuh. Baik, jangankan gini, ya, jangankan ketika roknya sukun misalkan karena sebab memang roknya sendiri sudah sukun ataupun roknya diwakofkan maka jadi sukun gitu, ya, karena wakof gitu misalkan, itu jangan sampai kita mengira bahwa ketika misalkan dalam kasus rok yang misalkan roknya domah misalkan tapi disukunkan khair gitu, ya, kalau kata-kata misalkan apalah misalkan walibasut taqwa dzalika khair, itu tepat, justru khair tipis gitu kan, ya, gitu. Ada bunyi i soalnya di sebelum ro yang disukunkan karena waqaf misalkan kan, ya. Maka tidak melulu soal kasroh, ya, tapi juga bunyi i yang biasanya diwakili oleh ya sukun. Nah, gitu, ya. Jadi tipisnya ro yang diwakofkan karena sebab wakof misalkan itu juga bisa jadi tipis, ya, ro itu karena sebab bunyi i yang biasanya diwakili oleh ya sukun. Nah, khair apalagi apalagi, ya, kalau di ini, ya, biasanya yang suka ini memang yang terlintas di benak memang itu khair, yang itu lebih tepat daripada khoyir dipaksakan untuk apa namanya untuk tebal misalkan gitu, ya. Tapi, ya, jujur kalau wakof kasusnya wakof, ya, wakof, ya, bukan kasus yang lain, untuk wakof itu kaidahnya adalah ketika hurufnya bukan sukun maka mau nggak mau huruf yang jadi akhir dari pemberhentian kita itu jadi sukun karena sebab wakof, ya. Nah, pun nanti ada yang hukum yang berpengaruh, kan, ya, dipengaruhi oleh huruf yang sebelumnya, maka ya kita jadi terpengaruh juga dengan huruf yang sebelumnya. Apakah itu kasroh ataupun ya sukun yang itu mewakili bunyi i ataupun nanti bunyi-bunyi yang lain.

ya, huruf nun tasdid guna ditahan lebih lama. Wa yatajannabuhal asqa, kemudian alladhi yaslan naral kubra, kemudian summa la yamutu fiha wa la yahya. Mim tasdid hukumnya juga gunnah ya, ditahan lebih lama. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian bal tu'thiruna alhayatad dunya, kemudian wal akhiratu khairum wa abqa, kemudian inna hadza la fis suhufil ula, kemudian suhufi Ibrahim wa Musa. Ini juga perhatian juga ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan mentang-mentang misalkan kita memperlambat tempo, justru kalau sebaiknya memang konsisten dari awal sampai akhir. Sehingga Ibrahim itu kan dua harokat, wa Musa itu juga dua harokat juga. Jadi tidak sampai diulur gitu kan ya. Gitu. Baik. Ya. Jadi perhatian kita untuk tajwid di surah Al-A'la ini. Ini menjadi akhir dari bahasan kita di surah Al-A'la ini. Minggu depan kita mesti beralih ke bahasan di surah Al-Ghasyiyah. Kan ya? Baik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana makna ya. Atau setidaknya kita coba kaitkan antara bagaimana surah At-Tariq dan surah Al-A'la. Kan seperti ya, surah yang sebelumnya Al-A'la dengan surah Al-A'la ini. Nah, secara umum memang surah At-Tariq ini menyinggung soal khuliqa mimma in tafiq yakhruju min bainas sulbi wat taraib, bagaimana asal manusia itu sendiri dan ya, yang tentunya berasal dari yang air yang hina sebetulnya air gitu ya, yang sebetulnya dari situ pun manusia tidak patut untuk takabur, tidak ada alasan ya untuk takabur. Dan kemudian juga dijelaskan di awal surah Al-A'la tadi ya, bahwa alladzi khalaqa fasawwa, bahwa manusia apa, bahwa Allah itu menciptakan manusia dan fasawwa dan membentuk secara sempurna itu. Walladzi qaddara, kemudian Allah mengkadarkan, memberi kadar, baik itu jalan ini ya, jalan hidayahnya ataupun juga rizkinya juga. Kemudian fahada, kemudian Allah mengilhamkan kepada manusia itu dan segala macam itu ya. Gitu. Nah. Kemudian secara ini juga di antara surah At-Tariq dan Al-A'la, At-Tariq itu kita menjumpai innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, bahwa Al-Qur'an itu adalah qaul pembeda antara yang baik dan buruk, wa ma huwa bil hazl, dan bukan senda gurau ya, bukan untuk dolok-olok juga gitu. Nah, pun di surah Al-A'la kita juga jumpa dengan apalagi tadi ya, yang apa nih sama kelewatan saya, masya Allah, innal amjahum maghfa, kemudian pun yasir kal yusra fadzakir innaka atait dzikra, dan ya bahwa ambillah pelajaran, sesungguhnya Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan yang setelahnya misalkan Al-Fajr dan Al-Ghasyiyah ya, seperti itu. Nah, Al-Fajr dan Al-Ghasyiyah bagaimana keterikatannya? Memang seperti ini, bahwa di antara keterkaitan dengan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, Al-A'la itu juga ada apa namanya, bahwa bal tu'siruna al-hayatad dunya dan qad aflaha man tazakka. Dua golongan ini yang disebutkan, golongan yang tazakka yang ingin mensucikan diri, dan ada yang bal tu'siruna al-hayatad dunya. Ada sebagian manusia atau nafsu ya, ataupun golongan yang mau lebih mementingkan kepentingan dunia gitu ya. Nah, di Al-Ghasyiyah itu agak kebalik ininya. Yaitu justru akibat dari tu'thirun al-hayata dunya itu didahulukan, yang wujuhu yawmaidzin khasyi'ah, wajah-wajah yang khasyi'ah, yang tertunduk. Ya. Tetap dijelaskan dengan segala macam ya.
yang bahwa apa namanya

di apa diberi minum dengan dari mata air yang panas gitu ya, yang menyiksa. Kemudian selanjutnya wujuhu yawmidzin na'imah, ada wajah-wajah yang na'imah, yang diberi kenikmatan dan segala macam itu ya, sampai sekian macam kenikmatan berupa apalagi, so fiha sururun marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariqu masfufah, dan segala macam bentuk kenikmatan itu di kiaskan dengan kebendaan lah, ya, benda-benda yang nikmat lah di surga itu ya, itu. Nah, ini dua kaitan ya, dari apa namanya, setidaknya kaitan antara surah Al-A'la dengan surah sebelumnya dan juga surah setelahnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran ini dari apa ya, insya Allah kita apa namanya lanjutkan lagi di surah Al-Ghasyiyah di pekan depan. Baik, kita tutup dulu untuk saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya apa namanya Ahmad Ikhyari dari Masjid Salman ITB dan juga operator yang bertugas yaitu Pak Indra Gunadi. Mohon duduk di hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Kamis depan. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar termasuk di edisi Rabu oleh tim Ekonomi dan Syariah Islam dari Masjid Salman ITB. Dan mohon doanya juga untuk Syekh Muhammad Basiruddin yang sedang menjalani operasi katarak ya. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan Allah SWT dan dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, morning review akan hadir untuk sahabat-sahabat K-Light mulai jam 6 pagi hingga jam 6, mohon maaf, jam 9 hingga jam 9 pagi. Dan tentunya di hari Kamis kita 10 September 2026 akan kami hadirkan lagu-lagu bagus yang seperti biasa pagi hari akan memberikan energi atau mood booster ya untuk sahabat-sahabat T-Light ya. Dan tentunya untuk kebersamaan di pagi hari ini akan kami hadirkan juga informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis dan selalu update dengan berita-berita yang tentunya sangat kita nanti-nantikan. Baiklah sahabat K-Light, saya berharap semua apa yang sudah Anda rencanakan di pagi hari ini berjalan lancar hingga siang hari. Semoga semangat tetap positif ya. Jangan sampai kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak baik, tapi raihlah kemenangan dengan suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. Bandung's
1: inspiring sound. 107.1, Bandung's inspiring sounds.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, lagu bagus tadi mengantarkan kita untuk memasuki menit ke-53. Dan Ed Sheeran dengan Pokemon tadi melengkapi kebersamaan kita. Lagu ini dijadikan soundtrack film Pokemon ya. Baiklah sahabat K-Light, untuk sahabat-sahabat K-Light yang baru melakukan aktivitas Anda pagi hari ini, tentunya ada hal yang

Republik Indonesia bahkan merekomendasikan untuk meminum air putih setelah bangun tidur untuk membantu mengembalikan cairan tubuh sekaligus mendukung berbagai fungsi organ tubuh kita. Nah, sahabat Kelai, selain mengatasi rasa haus, kebiasaan yang sederhana itu juga berkontribusi terhadap metabolisme, kesehatan kulit, hingga suasana hati. Lalu, apa saja manfaat air putih setelah bangun tidur, sahabat Kelai? Tentunya kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, yaitu pencernaan kita. Yang paling adalah pencernaan kita itu lebih baik, ya. Dan juga sistem penyaringan ginjal juga lebih baik, ya. Kemudian terkait dengan kondisi mood kita, ya, kondisi mood kita dengan minum air putih. Kadang-kadang ada yang malas minum air putih karena kalau minum air putih pagi-pagi itu pengennya ke belakang terus, ya. Nah, justru itu ketika kita ke belakang terus, justru di saat itulah ginjal kita sedang dikuras, ya. Kalau sahabat kalian mungkin tahu sistem pengurasan kolam renang begitu, ya. Kalau dikuras memang terus-terusan, ya, begitu, ya. Tapi ketika setelah kolam renang itu bersih, diganti dengan air yang bersih, tentunya akan lebih nyaman. Jadi teorinya seperti itu, sahabat Kilait. Kita nantikan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis tadi lewat seputar kesehatan sedikit lah, ya, untuk mengingatkan saja. Karena air putih itu juga sangat sederhana, murah, tidak mahal, tapi sangat penting bagi kesehatan.

0: can enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Harga emas antam hari ini, Kamis 10 September 2026 pagi, belum berubah. Harga emas 1 gram antam bertahan di posisi Rp2.610.000 per gramnya. Mengacu laman resmi logam mulia pada 6:30 pagi tadi, harga emas antam 10 September 2026 masih sama dengan harga emas antam pada Rabu kemarin, yang turun Rp17.000 dari posisi Rp2.627.000 per gramnya. Untuk diketahui, emas batangan antam tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk 1 gram emas, Rp2.610.000 untuk hari ini, dan untuk 10 gram Rp25.595.000, untuk 100 gram Rp637.765.000, dan untuk 1 kg Rp2.550.600.000.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.